gan cha dig malang ku dinya go ku dingam go go ko gonan ku chatla ku takul ne no e institute inside taniba te tarub kendere dig maktub ku jakin ge komta ku abar nai recensement ni ay lagir kundo ku tjo na jen konto toto digan jiran ku go taku jigo kem dogo go ngan beg ferik go dukum dog malang tame kada andan disi maktub yek girin kutsi degun toni awon kubu koto dang na barne jile ake t-shirt ko casket ade jokogo bajgo ko ainan kodote anan jire kane kland totni kandari maktubu no to itam yakade girne kotji ke ji kondong gunan kchat lawa najigna djensi ne itam yak kosin kil be kchat kada kun kete tete kujle kolgo kuj daktor go urob go nyako sodo man kunji ktame ka jayite go porki kran klegu akengani agni ko toru jitni malang ngam chadig malang uwe degna inge kandari degma oktobun toni kurosit kuronili najinga dijansi ne ikari nyakom nge ko ainan gut bene aguto ikandari ka tamaje jit malang ada sin ko sug malang nge motugu ake nanan ko gene majkade interi maktubo ada girengoi Rari sansama kungi kumutanto ininana arata kada kemku jejigo girku jejigo bejigne toni nya turun yekada ejan kumku kitetene gore sansama de toto jejingai nya ko turun elka tame kada isojita

0: jaman dina dinyo mena fada radio chade ya kukalkal girchino na fura radio ndara arona labar ndekuye hadi kingal talawe kingal laisi ya kintawdo wadi kina daina ya di kongu findil luko unsaki ni edubi indin findil luko arakuna klara iki inji ntana njirinde hadi kina terimu di telam nasaram mana ikide mudaya lango chapchoro na de chi uro diskoro no kabin teknik indi samuyen fara njirungo shendi indino mchakosoro reji dantan inde papa kinkago taidandi ci koronji redo adi kina technicien centre meter gredi ing sin ba hanni nina ge da fi micro ndi ashta bakar mun sokoro wa te samru daya labar nde ku ya adi kinga lai se di kranun jodu kuna fannien maru labar adi kranun jodu kuna fannien adi kabin teknik rilini na bike adi chodu sudu ni grini kabin teknik bike ati ena jamai krincha kam karkuru ba kuran wadi nga so fancho
1: Kaunya de wele aglaru marbar kwada ya karamandi Allah gaji karamandi bali jara jara karamandi abramandi ya karamandi sangandi laru marbar kwada karamandi Allah gaji karamandi ya kora mana ada jina indiro agare ada jina ya kora mon ngoro abana ya kora mo ai golo na romana ai golo garla na romana ai wara na mana aba ingi gari wara na romana karke me mana jana karke jinde re na de karke me mana jana karke me jinde re na de Tindila mana jaga jitu jinda mana di, ayuru mana di na, ayuru mana di, kalila mana di,

cha dig malang ke dinya ge ke dingam ge go ko gonan ke chat la ke takul ne no i institute inside taniba te tarub kendari dig maktub ke ja ke ko muta abar nai recensement ne ai lagir kundo ku tjo na jene kont tota digan jiran ke go takuj ge kem dogo ge ngan be ge ferik ge dukum dog malang tame ka de andan disi maktub ye ke gerin kutsi degen toni awon kubu ko to dang na barne jile ake t-shirt ko casquette ade jokogo baj ko ko ainan kodot anan jire kane kland totni kendari maktubu no to itam ya kad girne ko tji ke ji kondon gona kchat lawa najigna djensi ni itam ya ko kosin ki be kchat kada kun kete tete kuj lekol go kuj daktor go urob go nya ko sod man kunji ko tam ya ka jayite go Orki keran kelegum, akengan yang agni ke torujit ni malang. Engan cah degum malang. Uai degna inge kendari degum waktu bun tu ni kurusit kuronili. Najinga dijansi ni ikari. Yang kau mungkin ke ainan gut bini aguto. Ikendari ke tamajijit malang. Ada singko segum malang. Inge mutgu ake nana nuku gini macikade interi waktu bu ada giren gue. Rari sansama kinge komutanto ininana arata kada kem ku jejige gir ku jejige bejigne toni nya turun e kada e jan kum ku ketetene gore sansama de tote jejingai nya ko toronil ka tame kada isojita

0: Jak dengang ngi ko dande radio tajelu solde jira sal lafia bola ajri chingengwa ju Chantal kem kujiante atu awor sedi na chike ojo klarang yagna ra ke ri mandang na ra kem kujuntla yanga ka woy ta a turgiran ka te liang ka ngar ka dai deg atan sene Chantal mam ge ka den DJ ba ke yando ni awni ke I bai bai wa
1: Maj raskrangai naj reki re bola admi micro kadu mor naj do kleramtu ma klukumamrani abarna recyclage recyclage ni riwa recyclage ni so kadu oinya ka barna punugu butei mangoa kei butei kasgunoni bani oibai tur ad telnya ka kadai ran klabai wala inya ka ai bokudo pubelt kariale naju bola antoni ndoma isen an lo ndidi kutuba yaka barna punugo wa butegni di kani partout be ad to kanivogo towa to butaget rare ke nyilgu yilgu ntoni atela renko moya diji ka barna paligo lo madgutuba ai kolirago ad bola kli yamak mamamrani sokade yang ntoni jadi to biale me ke je transformer du touri adi telnya ke jirane kla
0: maji itala ene ya gi klaragi butey ko kyan kai kanda pogo chulutu nairania mandani ke yani ke awindo idabeta ke irai bai bai kad airania noniwa
1: nyan toni mam tarnu bangai na jima